0: Kostüm quasi.
1: Vriendins, dit is wat er net hoeft een grap om die van Dan en Lamas. Dan en Lamas en Kambakari.
2: Nu,
1: ik word een veilu, ziet er zo goed is, die man deed. Dat is die man deed, we gaan niet maar voeten, we moeten niet aan het. Die zijn ook een grap aan het. Ik ga je om de stad rijden naar Missie Marl. Nam pandit, nam pandit, nam pandit, nam pandit, nam moto. Mismeko de la Rutsu Sasset. Zij maar nam nu. Ah, Samin Tandra Nafusin, nam panditun, nam pandura to, billa nemine. Ook om Samistan, de Samba Maïn Code de la Rutsu, zij gaan met.
3: Hij zei moe van een bamboe, de Marak en Lis Lut of het standeman en gamben. Zij met twee toen laks. Kadisi bila standre mana san nawan ni sofer nawan pandi tu nawan pandi bisiklete zain ti na isa di zain mo tam ko tsmale lao ni ngur bukan zain ni na la tukan
4: tu nana lu tapi iba na san yo mde sa ka taxi brus ko tu de ita kot ne na sare de borole khas ka ina de odu wa sio wan le Siapa yang mula situ dana bis ni sini? Ini ngakir kan dia lusa si kamu. Lusa nampu yang taksi terus yang ni tak kok? Ya aku tak jadi tu dekat. Macam kan motor lah ya. Yang mula lem sih sih yang suk suk kanan bebas. Yuk aku kan le motor. Ni siap ni cakap ni sakti. Lain ni suku sali je. Nanti je orang sokir kan orang mana kau? Mana kau? Le situ dana kan sakti. Kalau bulan aku sih seni asa de. Dia cerita sahaja dia, macam apa yer si mati ya, sekarang fikir ni ada an mereka fikir zanya mesti yang fikir dah nasun cara zanya, zanya, alzai pantani nak kerja nak rotan alzai, si om rode ulari ada, zin tu dah tu, ulari ada si mukara zanya, bayi lain orang mandi ingat cara tu, mana nak faham si orang ini tangga-tanggaan tu, nasun cara zanya, alzai zanya.
5: Ya tu, sesuatu di motor di dinding dah. Tukni anak-anak termi, bakar keras kerana daru buti ukur season betul ga reaksi tampilan. Yang lima tu di sana. We macam mudi semua na utar zaman ni. Jadi kita na rumah zaman pergi misiun le straputai di kiri di lembit. Mandi maaf rumah ni juga season cekuas. Lalu kalau tukni anak zaman ini pan datang. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasai tunggayan nuara pain, pasai tunggayan nuara pain, ingat mana?
6: Kecik biasa kan zan tu, biasa mandi zan, kalau biasa kan tu bil zaman awal, kalau cuma cik biasa kan yang sih tu, pasai tu tu lalu zan ni, ni tu taksi bus tu tu, tu tu zaman dia zan tu, dia zaman itu sih asa ella ke, nanti tu dan nanti tu bil zaman itu semari, setiap tahun. Atau kena ni, nafa alam tanam ni, alam tanam. Nanti yang dimakar nafa itu sian mana kain, kain.
0: Show to tumpukla, show to tumpukvav.
7: Yeah. Musfa matiapa fa fena ndio vayav, mnyam jadu, mangid fenu sidra tinda julina. Yeah. Dikarazi yen ndio manda vantau, marar mamaifai. Violence physique, violence morale.